0: بس تم کفا فی
1: نتوی فیو خلانا نا یمبولا نتی خلانا نا یرائی سمتی سمار بوٹا ویرے نی سیو سیرے نی پی پی بوپتان چیچی نیل پیرے نینا مانا چاس سانے میلا فانے تانا نا پی پی کتو سان لے تو چاہی نا میچو سان میلا پیاس نا چانے بان نی چانے تینارا نا نی کس کیلیا نا جان رین پارا بو چامپل فانا پیاس نا چی چی بواز نا نیس Tadi tu mai ite nore, macam ni ambil no kandre, rasa sih na surut ni ada sompat. Ibu na cik mana, jangan ibu sana tu kun cila mas surut jawab tu kun rapu. Tapi jangan ya pendua, na nekis kure wafat, tapi kune optan chandra, na parah ibu tu.
2: Panana na ibu na panana panzakanari, cuci ni Arabi, input cap cuci panzakanari ceri ni, foto an jirre ni, ren jiro petakan cira mari ceri ni. Sehingga panahan ibu nenek ista, udah bawa panahan pandangan arit. Aceh terlalu jantung bulat yang nawe, tahu nanti panah jantung kita siap macam ni. Fakta jangan fakta beranam macam kita nanti sini kita tuan cik jangan matu manusai. Aceh ni ulat cuman meja kat cuman aja, ni pun manim bapu cun manggalat. Fakta nanti tuh kena rusti, tuh kena sih nafan biasa. Nanti sih ulat pirene nanti cerai yave. Basi nafan nara nara, nanti sih manggalat cuman manam cik mete tuh kena. Faiz nara kan lalana nanti jam jadi cumi semanggala cuma nih baca cumi.
3: Panan yang bukan macam ni, panan apa antara nak yang bukan kau kan? Jadi panan yang bukan, jadi cumi mana jadi firtun dia jam sokto nasi. Tiada kau fukat tadi jam sabat hari ni tadi tu ni. Lautan sor ni pam pamil sor, pamlos mai nato old lah semua orang pun am pamil si. Jadi mandi murmur asam kasih rakyat. Jadi ni baca cuci cuci dia mandi mah, asam tiada. Saya tu zaman di tukunis lala mayat kami, saya pun tiada marun. Tukunis lala mayat, dan semua mana saja panah main bola nanti kau.
4: Fanana na yumbuna na, de fanana na yuresanam ni besun mah. Itambara na, saya macam cina kresan deh is, kau itambara kau na piramuna nanti. Saya tu missing wool. Sembulan tena manager sutaf na malakas, manager sana, fana na kiri ni nasana, tena manager cakap sendaf na amrin, misim pian tetep sifu pian tetep kuna, mafan tetep cermite asalin dah yang emlala na ni fakuk, dah fakam tip na dah fakurin ni je, ter na ni ter na si tuk na metan as, fahulen na met cermin rinra, afana mana jenis fana nanimbunan saya, anak kerilu, jengja, afiau tukar tanda is, afiam nerima jenis sana kesana fana be, fana lu semit tukar tanda si kulmu zani, fakenaran saya, lefane tanah natawam ni fawok, bafane tanah nwe, tena azun saya ni, armasafam cara. Fama sana, kuma telefona tana na tochi, lasa publicity ni ispatifani tana. Tetimi fuka chuye wa msena ufawuka niche.
0: Shoto tumbukula, shoto tumbukufafi.

0: Аз тум ква ви!
1: Натове фио фанана юмбуна на те, фанана ирай самти сумар. Вот авере ни сюси, ре ни пепе, оптан. Чичин юркирене на манатас. Сане мила фане тана на пепе. Ку занле, те цена ми цу зан мила пиазна. Тане банни, тане тенара на ни кискеле на зан. Рин фара вот сампле фана пиазна. Чи вуаза ли из. Tadi nama ide nore makin ambil no padre, rasa sih na surat ini ada apa? Ibu na sih mana? Jangan pesan tu kunci lama surat sama tu kun rapu. Tapi jangan ya penua na nekis kure apa? Tapi kena optan sih na para.
2: Fanana na ibu na fanana panjakan hari, cuci ni ni Arab ini put cap cuci panjakan hari ceri ni. Mpoto anda jiru ni, renciro petakan cira mari ceri ni. Saya ingin panana nimbula na ista, oleh bapa panana panjakan arit. Ache tolo jant nimbula tenawe, tawa natung panat janti ke champ ni janti. Fap tejan, fap tembana ni sini tenat sini tetom cik jant matungan saya. Ache ni ulat cuman meja kat cuman aja, leh paman nimba futsan manggalat. Mfaula natuk na rus, tetuk na sina panat biasa, nami sini ulpiran ni natserere yave. Basina pananara nara misi manggalat cuman cuman tetuk na. Faiz nara kan lalana ni sistem, jadi misi manggalat cuman nimba cunre.
3: Nana yang bukan nanti, panana pantakan lagi bukan tahu kan? Jadi panana yang bukan, jadi misi mana jadi firtun dia jam sokto naso. Tiada kau fukat hati jam sabatari, jadi misi. Roto so ni pamil so, pamlos mai nato old, terasa monono pun pamil si. Jadi mandi murmurah sah misi kasih rakyat. Jadi ni baca cuchu cuchu dia mandi mah, terasa tiada sabatu jasa ni. Tukunis lalama yang terasa misi, saya pun tiada marun. Kunis lela lama yet, dan semua mana saja panama yang bukan nanti aku.
4: Fanana na yang bukan na, de fanana na yurisan ni dressing mah, itu barang na. Sebab sih nak kurasan deh is, kalau itu barang kau na, biar muna nanti. Seru, missing wool, sembuletin mana jadi tuaf na malakas. Manaja sana, fana nak kira ni nasanya. Tetapi nama naja cakap sendal fana ambil. Mesti pihon tetapi sebab pihon itu kuna. Maafkan tetapi mesti asalin dia ni melalui nanti fak. Tapi kalau tip nanti fak kurang ni je. Atir nanti kira ni je. Tuk nanti tanas. Fahulena met cara ini lah. Fana manaja sana, fana nanti bukan nasai. Anak rilu, nienga, apa tu katan leis, apa yang ramadhan susan, kesana mufanape, mufanu, semita katan mesti kulusani, fakenaran susan, lefanetana natawan ni fawok, mufanetana nwe, tena azun sanya, armasafam cara, famasan kuma telefanetana natotik, lasa publicite leis fakenetana. Tetapi mesti buka cuci awam senang fahamkan macam.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

0: Hast du mich wavi?
1: Dann sind wir kein Rohne, Lua. Smart. Ich war mal noch da, holen wir. Die Zitaklewe, holen wir die Gelaran. Saya mana tahu, saya nulang so. Ada nasi lara nama dia kita. Nada ulat yang nala kita. Di niat tiada niat, yo ni ada nela cakap dia. Fasa yang mana kas bus tu nul. Tas niat dia sana. Dia fasa pati naga bantu guna tahu. Fasa ni ansas. Di ni kira tu fasa di bukti re yang ansas pun aku. Jadi matu nulang ni bela manusia. Dia tu cakap jadi mesti ni apa. Fulan-fulan yang fira muna misalnya kan, di lasa manusia aziz.
2: Nah, bocah miasa le sas ya. Sama so, mana burung melala kan? Di nanti nak dia, nanti anu spur kiel saya, itu ke miasa le sas. Ibu le, risakai bu fanatiu, bana seni taran zane. Emet mis fanatiu, bana sen taran te. Cik saya nak tahu orang lelul lama sampai utan nenek mana zan mana zan ni je, amna zan ni cara sah seti amsone nul lah zan ni nul lah seti mata wat je, buat awe nendala na, amne tu eh risaka sirkulasi na rutu ruti efu tu zazo, diram kusan lu alu kita kayaan sah seti absembo disiplin ni cara tahu nul.
3: Fakapiarnya, deh faham saya. Mereka melihat zakat, deh faham dia. Fakapiarnya, tetapi tinggal tu bolas tenis dan sabi. Bolas tenis dan sabi, tetapi dia bolas cita konisas. Ia ini deh faham peranasa satu le malakas dan jadi baby. Saya nak maaf maaful. Ia ini kan dia piarnya macam lepas dia masih kumpa malalama tau kan.
4: Ia faham betul kalau nyata lepas. Kena lagi, kena mama falalan. Cungfit nak kena lebih na faham. Ia nutup kunci atau, tapi itu ada lelulah sahaja untuk bola semua patas. Itu kunci apa yang nak lihat faham ini, nak fusi lelulah bawa lalang tu pun nak dekat sahaja.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.